kaspaka hospitalpi, uma kaspaka ima suktaksina sakikunapi kakpipis, kan Dios paikunata wakichingi, pusangi, kuidapangi, yaito kang tamanyas kato yapangi. Paikuna imatami manyang, imatami ministin yaito, listo mi kan Dios kakangi kote chingapag. Chaimanta, krispa, confiespa mi, kaito tamanta, kai programa kuna wampis, yaito tukunyukanchi gimarroi kunama zokseringapagpis, kan yaito tamanyanchi, kan Dios pusana wakichina kaskata. Tarde, yaito maimante kaspapis, te grana pachakama. Kuten familia kuna tandarina kuna kama. Kan Dios tukuipi posawange nispami, apunchi Jesús paksutipi, kaito tamanyas pa kaito tamanta. Kazarinchi. Chasna kachun. Amén.